Singkit jari, buat ngerak-ngerak. Ini singkit jari, buat ngerak-ngerak. Sabur-bur kau.

0: pemirah betupku. Selamat tupku. Ayin tup tu fit jeno, ayin tupku.
1: Mana tu?
0: Ayin
1: sa. Mana
0: tu? Ayin tupku, selami, ayin selami sunai. Mayin ku, tapi jeno.
1: Halo, bapak mengerti. Mengatakan iran sambil kasih.
0: Mhm. Ayin tup. Lah sih ya, asma yang tertulang gambaran aman.